0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you want.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang

disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
2: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
3: Soman ini
4: merasa segar begitu tubuh badan.
5: Ih, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali. Khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic.

0: naikin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93,8 KFM. Madiun.
2: Jam 9 pagi di GFM.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Waktunya sekilas info.
4: Dan sebelumnya, 10 vonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan, dan juga uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidi 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 30 Juni yang lalu, mengakhiri teka-teki panjang perkara Nadiem Makarim. Meski Nadiem berlangsung menyatakan banding, vonis ini tetap memantik pro kontra yang tajam. Dan benarkah Nadiem korupsi? Di mana letak korupsinya dan bagaimana hubungan krus kausalnya dengan kerugian negara. Berdasarkan pertimbangan hakim, Nadiem terbukti melanggar dakwaan subsidi pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu menyalahgunakan wewenang jabatan menteri dalam pengadaan laptop Corebook dan juga Chrome Davis Management di tahun anggaran 2019 sampai 2022. Sementara dakwaan primer nyatakan tidak terbukti.
2: Telah Anda ikuti sekilas info.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

cut.

sambil berdumel, ku berkata dalam hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia. Selamat berjumpa lagi di hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Nani Nostalgi di acara lagu-lagu kenangan. Baik pendengar setia 93,8 Radio GFM Madiun kembali temani Anda selama 2 jam dengan tembang-tembang nostalgia, tembang-tembang lawas, tembang-tembang jadul ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Suasana pagi hari ini cerah banget ya untuk Kota Madiun dan sekitarnya. Dan di bulan ini pula ada banyak tontonan. Ya, ini berkaitan dengan bulan Suro ya, di manapun ada saja, di daerah-daerah mana aja, termasuk di tempat saya sendiri pendengar setia, di tempat saya di daerah Linongo di Kecamatan Mauharjo, Kota Madiun. Ini pada hari ini

0: nanti jam siang jam 1 ya ada karnaval ya keliling kampung. Dan semalam sudah ada pesta budaya pendengar setia di Kecamatan Mangunharjo. Kebetulan tempatnya di tempat wilayah saya sendiri. Oke, kami berikan kesempatan untuk yang ingin sampaikan salam pertama kali di GFM 465277. Pagi, halo GFM.
1: Halo GFM, selamat pagi Mbak Nani.
0: Pagi. Aduh, mengawali rek. Aduh, kelihatannya kok ceria banget toh ini.
1: Ya. Mbak Nani.
0: Iya, Mbak Galuh.
1: Tadi udah ada yang gegana
0: belum? Belum, baru buka ini. Baru aja. Iya, mengawali jenengan ini, mengawali.
1: Iya, terima kasih, Dek. Berarti ada bonus ini nanti.
0: Oh gitu, belum bonus ini aja belum di. Belinya aja belum di dilayanin kok bonusnya. Bonusnya di belakang. Waduh, dong. Iya kan?
1: Berarti enggak sayang dong. Nah,
0: enggak ada bonus, ada, tapi kan enggak sekarang toh. Awalnya ini diminta apa dulu requestnya lagunya gitu maksud saya.
1: Oh gitu.
0: Iya loh.
1: Buat Mbak Nani, salam sehat lahir dan batin.
0: Oke.
1: Sukses dunia akhirat.
0: Terima kasih.
1: Dan tetap senyum optimis.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Mbak Nani.
0: Salam ya.
1: Aku nanti tolong diputerkan lagu Bukit Berbunga ya.
0: Bukit Berbunga. Uci Bing selamat. Ya. Oke, siap.
1: Oke.
0: Siap. Udah siap.
1: Kan kemarin itu ada di desa aku itu ada bersih desa.
0: Oh iya sama kok sama di mana-mana sama
1: bersih
0: nih.
1: Bersih desa. Terus kemarin pawai.
0: Oh gitu.
1: Penutupan panitia.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: 3 hari berturut-turut
0: iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Capek deh. Tapi juga ada
0: ini,
1: enaknya.
0: Mbak Galuh, apa namanya di kecamatan mana toh?
1: Di Kecamatan Kartoharjo.
0: Oh, Kecamatan Kartoharjo.
1: Iya.
0: Terus di lapangan mana? Di pusatkan di daerah mana maksud saya?
1: Di lapak, Mbak.
0: Lapangan.
1: Ya, di lapak obor itu.
0: Lapak obor. Sebelah mana ya, Mbak?
1: Ayo mana?
0: Lah saya kan enggak paham. Duh, kok seperti tebakan. Belum paham saya, Mbak Galuh. Kalau Kartoharjo itu di lapak mana lapaknya ya?
1: Lapak Oro-Oro Ombo.
0: Oh, Oro-Oro Ombo gitu. Oke. Jinji.
1: Enak, Mbak. Ada kemarin hari Jumat itu bersih desa. Tumpengnya diarak loh, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya, benar.
1: Ada juga di lokasi Pepunden gitu.
0: Pepunden.
1: Makannya rame-rame.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Senang ya, Mbak ya, kumpulnya.
1: Kemarin itu pawai.
0: Iya.
1: Pawainya itu buceng sayuran, Mbak.
0: Oh iya, gunungan ya, gitu ya.
1: Sayuran buah-buahan.
0: Betul.
1: Dengan makanan anak cabai rawit kayak gitu.
0: Betul.
1: Juga diarak itu.
0: Aneka sayuran ya.
1: Tumpengnya gede.
0: Iya, betul.
1: Terus muda-mudi cabai rawit, terus bunda-bunda tua muda itu joget-joget kayak gitu.
0: Termasuk mini Mama Galuh ini ya.
1: Ya, Mbak Galuhnya juga joget-joget goyang-goyang.
0: Gitu, nah.
1: Dilirik loh sama itu Bopo kena asmoro.
0: Iya,
1: jalan. Hei, kamu ketawa.
0: Orangnya ini toh.
1: Bentar lagi biar naik, Mbak.
0: Iya,
1: biar
0: betul.
1: Naik ya, Mbak. Okay. Ya.
0: Oke.
1: Humor ya, Mbak.
0: Iya, buat hiburan.
1: Awet muda.
0: Oke.
1: Iya. Apa itu salamnya buat Bopo Keno Asmoro dan bersama Bunda Dono Suworo beserta keluarga.
0: Kikinya
1: baru pulang nih. Ayo gabung. Terus ada juga Eyang Pamungkas sekalian, Bopo Jolang sekalian, Bunda Marin. Ayam Gegana, gitu. Bunda Tusayang, Bunda Deno, ya. Terus Bunda Sumini, terus Bunda Titi, dan semuanya ya Mbak. Aku tunggu lagunya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya nanti Bukit Berbunga. Siap nih ya untuk didengarkan bersama Uci Beng. Selamat.

0: lamanya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2023,

0: Segera hubungi hotline 0811-300-1716.
1: Let's go!
0: Untak Surabaya. Achieve your dreams with us.
2: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini, MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Flash News.
1: Terima kasih. Perdana Menteri India Narendra Modi akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 6 sampai 7 Juli pekan depan. Kedatangannya ke Indonesia ini bertujuan untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto sebagai kunjungan balasan setelah Kepala Negara mengunjungi India pada Januari 2025. Kedatangan ini dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia, India untuk Indonesia.

93,8 KFM Madiun. Selamat pagi. Iya, pendengar setia, teman-teman kenangan ini tetap tersaji ya setiap minggu di KFM Madiun 93,8 bersama Nani Nostalgi. Ini selama 2 jam. Jadi berakhir nanti sampai jam 11 ya. Sudah berlangsung 36 menit dari jam 9 pagi. Untuk yang lagi sibuk aktivitas di rumah atau mungkin Anda lagi ada acara keluar rumah ya, mungkin lagi healing atau lagi kuliner atau lagi happy-happy bersama keluarga, Nani temani nih perjalanan kalian. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap semangat, sehat walafiat, happy selalu. Oke, untuk yang mau gabung langsung ditunggu di 4652277, dan untuk yang ingin request melalui WhatsApp-nya GFM bisa klik di 08 999 938 938. Untuk yang udah add di TikTok-nya GFM ya, selamat pagi siluman gunung, ada di mana dirimu, salam hangat dari GFM ya. Selamat berbahagia buat Teresa juga, kemudian I love you, selamat pagi. Kalau mau request silakan lagunya. Kemudian Daniel juga selamat pagi, selamat merapat dan bergabung di GFM. Kemudian bentar, ini tadi udah masuk lagi. Siapa ya ini? Paul. Oke. Juga buat Malau juga. Terus buat Brian, selamat bergabung merapat di GFM ya. Silakan untuk yang ingin request ditunggu sampai jam 11 nanti lagu-lagu kenangan. Saya pilihkan pendengar setia satu lagu dari Brudi, Piso 5.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
1: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com.

93,8 Radio GFM Madiun. Selamat pagi. Ya, untuk pendengar-pendengar setiaku dimanapun berada, yang saat ini sedang sibuk dalam aktivitas dan sambil mendengarkan lagu-lagu lawas dari GFM, senang sekali Nani masih berikan kesempatan buat kalian semuanya yang ingin sampaikan salam di sini ya di 465277 untuk request lagunya, atau juga Anda bisa melalui WhatsApp ya, bisa requestnya melalui WhatsApp di 08 999 938 938. Baik, lagu yang udah Nani siapkan di sini nanti satu lagu dari Emilia Contessa ya, artis senyum ya, artis senyum banyak sekali artinya, ada yang senyum bersyukur, senyum ibadah, senyum yang ikhlas gitu, yang jelas begitu ya, yang jelas bisa memberikan suasana lebih nyaman, lebih baik di hadapan Anda semuanya. Kami pilihkan untuk Anda arti dari senyum dari Emilia Contessa.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi resmi ditutup pada Rabu tanggal 1 Juli 2026. Seiring dengan itu, Kementerian Haji dan Umroh mulai melakukan evaluasi operasional penyelenggaraan ibadah haji pada akhir pekan ini. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk perbaikan, bukan saling menyalahkan. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengakui masih ada sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan meski sebagian besar dianggap sukses.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Sudah berlangsung 1 jam, lagu-lagu kenangan ini tersaji dari Radio GFM Madiun, mendengar setia di 93,8. Selamat pagi, dan masih pagi ini ya, jam 10. Untuk Anda yang ingin sampaikan salam, ingin request, ingin bergabung, silakan, kami tunggu ya. Dan untuk yang mau gabung langsung, bisa klik di telepon kami 465277. Untuk kode area Madiun 0351. Kemudian klik 465277. Untuk yang request melalui WhatsApp juga bisa di 08 999 938 938. Salam jumpa nih buat teman-teman yang ada di daerah Madiun dan sekitarnya, di kota Madiun ya. Mungkin lagi sibuk atau apa ini, lagi aktivitas di rumah atau lagi ini akan ada karnaval ya. Setiap daerah nih diadakan pada hari ini nih, finalnya nih hari ini ya, setelah semalam diadakan pesta budaya. Oke, yang gabung ditunggu di 465277. Halo, pagi GFM. Halo, Nadu udah masuk lini padahal 465277. User 3009 di TikToknya GFM. Selamat pagi buat Rolf juga, buat Erika, selamat merapat dan gabung, buat Veso, kemudian buat Malgo Sata, terus buat siapa lagi, Evangelis, selamat merapat dan bergabung di GFM Madiun. Kemudian buat Nicoletta Rapi, udah merapat di sini juga, buat Gip, buat Marino juga, makasih udah merapat di GFM, buat Gracia juga, selamat berbahagia. Dan untuk siapa lagi, ini masih banyak lagi ya. Ini buat Aulia. Oke, selamat merapat di GFM Madiun. Satu lagu nih pendengar setia dari Iis Sugianto nih ya, Kabar Burung.

Ya, suasana siang hari ini di Kota Madiun menyenangkan pendengar setia. Jadi kalaupun hari ini Anda ada acara liburan keluar kota, saatnya Anda bisa lakukan. Sudah jam 10 lewat 18 menit, tapi cuaca di luar sana sudah mulai memanas ya. Panas dan cerah banget untuk Kota Madiun. Iya, memang lagi musim kemarau nih. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi semangat Anda untuk melakukan aktivitas atau apa namanya ini saat-saat mau healing atau apa gitu ya. Nah, untuk Anda yang akan berlibur, suka sekali ini biasanya senantiasa kalaupun ingin healing, perjalanan keluar kota, persiapan-persiapan yang disiapkan ya dalam perjalanan ini, jangan lupa untuk obat-obatannya dulu. Kalau yang mau berkendara ya, jangan lupa untuk berdoa sebelum berangkat. Nah, ini bisa memberikan keselamatan bagi Anda dan keluarga. Berangkat selamat, pulang pun juga selamat. Sampai tiba di rumah lagi, bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Begitu maksud saya. Dan pendengar setia, untuk yang saat ini lagi sakit misalnya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Diberikan kesembuhan, semoga bisa fresh lagi, bisa happy-happy lagi ya, bisa berkumpul dengan keluarga lagi seperti hari-hari kemarin, bisa aktivitas kembali masa saya. Baik, yang masih merapat di 93,8 GFM di sini, yang udah masuk di G-Media, siapa nih? Bambang. Oke. Terima kasih Bambang. Selamat merapat di Gaban dan gabung. Kemudian buat Nalvin Akbar IP, selamat siang. Terima kasih udah merapat. Buat Edina juga, selamat bergabung. Buat Anna Magio, kemudian buat Piorum.

Wardilah, selamat siang, selamat merapat, dan terima kasih sudah bergabung di GFM Wadion. Saya pilihkan salah satu lagu dari Petara Sonata, pendengar setia, biarkanlah dia pergi.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal akan mengecek langsung isu pemutusan hubungan kerja yang dikabarkan terjadi di Tokopedia. Pengecekan ini dilakukan setelah beredar kabar mengenai PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia. TikTok Indonesia sebelumnya mengonfirmasi sedang melakukan penyesuaian organisasi, tetapi tidak mengungkap jumlah karyawan maupun divisi yang terdampak.

Sudah jam 10 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar setia Anda yang saat ini masih bersama dan bergabung dengan GV Madiun ya. Dan pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Rebots. Nah, pupuk Rebots ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk pembenah tanah dan juga biopestisida, biofungsida alami. Ini untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan dan juga melindungi tanaman dari hama maupun penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah ini untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan bawang merah. Pupuk Rebots ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia. Itu juga bisa meningkatkan hasil panen maupun kualitas produk. Nah, pendengar setia, dapatkan Rebots di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM di Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun. Oke, masih kami tunggu untuk yang ingin sampaikan salam di sini, ingin request lagunya ya di 465277. Dan satu lagu pendengar setia ini persembahan dari Jamal Meredat. Edina udah merapat, terima kasih juga. Nalvin Akbar udah merapat di GFM. Terus buat Anna Magio juga, buat Lila, selamat siang, selamat merapat dan gabung di GFM. Kemudian buat Masimila Nodir, selamat siang juga, terima kasih sudah merapat dan bergabung di Radio GFM Madiun. Kemudian buat siapa nih, Aku Purnomo atau gimana nih? Oke, terima kasih sudah gabung. Dan juga buat Victor Gracia S. Jamal Meredat, dengar setia, hati seorang kawan baru.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi

gi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Masih Anda dengarkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lawas dari GFM Madiun mendengar setia di minggu hari ini tanggal 5 Juli 2026. Dan sudah jam 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini berarti Nani akan juga pungkasi ya, akan akhiri lagu-lagu kenangan ini sampai jam 11 saja ya. Tapi jangan khawatir, Nani akan tetap menemani Anda semuanya ke depan 2 jam lagi di acara Gospel Show GFM, yaitu dengan lagu-lagu gospel pastinya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah merapat dari tadi jam 9 di acara lagu-lagu kenangan ini bersama Nani. Dan kita akan jumpa lagi ya nanti di jam 11 lagu-lagu gospel. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Dengan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan M. Balinga ternyata dalang pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Efficient dan menembakkan pilot Kapten Nicholas F. Goselin usia 29 tahun di Kabupaten Yahukimo, Papua. Pegunungan kelompok bersenjata yang dipimpin M. Balinga ini merupakan KKB yang baru muncul di wilayah Papua tersebut. Penyerangan terhadap pesawat Pilatus dengan registrasi PKRSG ini terjadi di lapangan terbang Balingama, Yahukimo pada Kamis kemarin pada pukul 6:46 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang membawa 7 penumpang ini dibakar saat baru mendarat hingga pilotnya ditembak mati di lokasi kejadian.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Terlalu indah dilupakan.
3: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Sembilan tiga koma delapan KV Madiun. Selamat siang mendengar setia. Iya, kembali Kos Plus Show menemani Anda. Lagu-lagu Kos Plus pastinya pendengar setia masih tetap bersama Nani Nostalgi hingga nanti jam 1 ya, atau jam 13 waktu Indonesia Barat. Dipersilakan kembali ini untuk yang suka lagu-lagu Kos Plus bergabung di sini. Udah bisa merapat ya, bisa langsung on air saja di 465277 ya, 465277. Kemudian untuk kode area Madiun ini 0351 ya, baru klik di 465277. Selamat siang buat Robert Daniel, kemudian juga buat Rizka, Richard Risco, selamat gabung, selamat berbahagia dan merapat di GFM. Oke, untuk yang gabung di 465277 dicoba lagi ya. Selamat siang, halo GFM.
1: Yuh.
0: Iya kan, Jeh.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Selamat siang juga.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Pokoknya kamu semua sehat.
0: Itu, amin, amin.
1: Sukses semuanya, keluarga, kerukunya juga gitu. Semoga sukses semuanya, Mbak Yu ya.
0: Oke, makasih.
1: Nanti ya,

0: minta tolong kamu loh Mbak Yu ya.
1: Iya, lagu, request lagu maksudnya.
0: Nanti aku requestnya ya kesukaanku Mbak Yu.
1: Gitu, maksud setiap ketemu ada
0: Jodoh Nolongso. Pokoknya ya Jodoh Nolongso.
1: Oh gitu.
0: Yang, iya, itu yang kan lainnya, kesukaanku tuh Mbak Yu.
1: Yang lainnya kan masih banyak lagi tuh.
0: Iya, salam sedikit aja boleh ya Mbak Yu ya.
1: Oke, silakan.
0: Salamnya enggak kelupaan di Masih Julang.
1: Iya.
0: Sama Bu Sepada Taji. Bu Dino.
1: Iya.
0: Oh ternyata Bu Sekartasi belum bubuk Mbak Yu.
1: Oh tadi baru on air kok masih bubuk.
0: Orang kesini kok.
1: Oh gitu toh.
0: Iya nasi mbako katanya.
1: Oh gitu. Lengkap dengan cengkehnya enggak? Lengkap dengan kelobotnya enggak?
0: Iya salam dari aku. Semoga lancar ya Mbak Yu.
1: Salam.
0: Ini radionya kok agak itu loh Mbak Yu magep-magep gitu loh.
1: Masa sih?
0: Iya dari pagotan cuaca ini ya padahal baik loh.
1: Nah ya kenapa ya?
0: Ya cuma magep-magep gitu aja Mbak Yu ya.
1: Ya udah moga-moga.
0: Ya salamnya dulu semua saja Mbak Yu ya.
1: Iya.
0: Nanti aku tak naik lagi.
1: Boleh, boleh.
0: Ya syukur-syukur nanti bisa sembuh magep-magepnya ini Mbak Yu ya.
1: Oh gitu toh.
0: Ya gitu aja dulu nanti tak naik lagi Mbak Yu.
1: Oke ya.
0: Ya agak magep-magep radionya Mbak Yu.
1: Iya iya iya.
0: Ya terima kasih dulu waktunya Mbak Yu ya.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang Mbak Yu.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Katanya magep-magep kenapa nih? Gak beres lagi ya. Oke mudah-mudahan ini nanti bisa sambung lagi ya. Selamat siang untuk yang gabung 93,8 GFM.
2: Selamat siang GFM.
1: Selamat siang
2: Mbak Nani saya.
1: Selamat siang Mbak Geluh sayang.
2: Ya terang Mbak.
1: Langsung sambung ya.
2: Di suayang ya
1: gitu,
2: za.
1: Okay.
2: Di bolu ya za.
1: Anget.
2: Di sapa.
1: Sedap.
2: Serasanya.
1: Masa deh.
2: Tadi yang baru tun tadi siapa?
1: Ayo
2: itu,
1: siapa
2: Mbak
1: coba
2: Nani?
1: Coba siapa tadi?
2: Siapa
1: yang
2: ya?
1: Suaranya menggelegar?
2: Pernah suaranya menggelegar. Biasanya promosi.
1: Oh iya.
2: Biasanya tuh promosi suka no. Ya toh Mbak, aku kan bagus.
1: Iya gitu toh.
2: Bagus. Lah aku juga promosi ya Mbak ya. Kan dia cowok.
1: Oh gitu.
2: Aku kan cewek.
1: Cantik.
2: Berarti kalau aku cowok.
1: Cowok.
2: Berarti ya cantik ya Mbak.
1: Cowok apa cewek?
2: Cowok. Oh gak nyambel.
1: Iya iya iya Pak. Percaya ya percaya.
2: Kan pastinya cantik ya Mbak ya.
1: Pasti cantik.
2: Masih cantik. Mundur cantik. Doyang asik.
1: Iya
2: ngono lo bobo kena asmoro.
1: Iya iya iya
2: iya semoga bahagia bersama keluarga. Bobo Dono Suworo dan Bude Dono Suworo yang telah meramaikan anak cucu cicitnya
1: gitu.
2: Itu berapa hari kunjung ke rumah Mbak. Jadi dia kayaknya tuh semarak membahana gitu,
1: gitu
2: loh.
1: Okay.
2: Senang kumpul keluarga ya toh.
1: Iya,
2: ya semoga
1: iya,
2: bahagia
1: iya.
2: Bersama keluarga Bobo. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Lek tak ganti Dono. Lek tak ganti Keno Asmoro. Gak apa-apa toh.
1: Ya
2: pandai
1: gitu
2: yuk Keno ke Asmoro. Teman
1: oh, gitu toh. Aduh pas.
2: Salah.
1: Pakai kiu-kiu gak?
2: Oh iya itu belum gak? Kalau kena Asmoro pasti dia bilang Mbak Nani terhibur banget ya sama aku ya.
1: Gitu ya.
2: Iya kiu-kiu harus itu. Soalnya para fans.
1: Kenapa?
2: Para fans semua itu kalau salam-salam terus apa itu minta lagu sudah gitu kan Mbak. Kalau galau enggak
1: pasti kiu-kiu gitu ya.
2: Kiu-kiu-kiu. Salamnya itu oh iya Bapak Julangnya tadi sempat Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Katanya apa itu enggak nyambung nyampe ke sana itu.
1: Oh,
2: udah mulai
1: gitu ternyata. Mulai. Kasihan
2: iya, kok enggak biasanya sambungnya kok enggak

0: ngamuk. Coba Mbak Galuh calak sampaikan kepada Mbak Nani.
1: Oh, gitu.
0: Ini hiburan soalnya
1: betul,
0: saya
1: betul.
0: Juga tiga minggu ini.
1: Betul. Ya, makanya enggak telepon gitu.
0: Ya yang rumahnya bapak kena asmara tadi gelagap-gelagap.
1: Iya mungkin
0: kalau
1: ya.
0: Kalau di sini terang.
1: Pemancarnya kurang-kurang.
0: Kalau yang agak jauh malah enggak belas, enggak bersuara.
1: Iya kan.
0: Ya, coba. Mohon pembenahan.
1: Oke, terima kasih informasinya. Jeng.
0: Bobo pamungkas sekalian juga, mm-hmm. Bunda Mariku sayang, mm-hmm. Bunda Denokku sayang,
1: mm-hmm.
0: Bunda Sumini, Bunda Titi, dan semuanya ya Mbak ya semuanya.
1: Mm-hmm.
0: Terus lagunya nanti aku Cinta Mulia.
1: Cinta Mulia gitu, oke.
0: Cinta itu kalau mulia itu indah loh Mbak.
1: Iya
0: nanti.
1: Kan tulus kan.
0: Tulus ikhlas menerima apa adanya.
1: Betul.
0: Waduh, itu masuknya bagus.
1: Justice.
0: Just gandos. Kia. Terima kasih Mbak Nani.
1: Oke.
0: Aku tunggu laginya.
1: Iya.
0: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya saya udah siapkan di sini. Reonik dengar Sylvia.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

Dinas Dias Milan, kepala daerah terjaring dalam rentetan operasi tanggap tangan OTT yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang Januari sampai awal Juli 2026. Hasil OTT ke-9 kepala daerah ini juga menemukan berbagai modus tindak pidana korupsi.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Rebots. Pupuk Rebots ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk pemenah tanah dan juga biopestisida, biofungsisida alami, juga untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, dan melindungi tanaman dari hama maupun penyakit. Ini secara ramah lingkungan, dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini, pendengar setia, mengandung mikroorganisme yang menguntungkan, yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat juga menggantikan sebagian pupuk kimia, serta obat-obatan kimia. Cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Rebots ini, pendengar setia, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, juga bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Rebots di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa didapatkan di Radio GFM di Jalan Bina Jaya nomor 72 Raja Mulia Kota Madiun. Iya, pendengar setia, baik, lagu-lagu Kos Plus masih Anda dengarkan di sini ya, di GFM Madiun. Lagu Tari Selendang sudah saya sajikan, tadi juga Cinta Mulia, permintaan dari Mbak Galuh tadi. WhatsApp masuk ini dari Bu Is. Iya, Mat siang Mbak Nani, aku nanti request pop keroncong yang Lamunan, sedangkan Pak Bari requestnya Cakrawala Hati. Ini dirilis tahun 1987. Oke, nanti yang Lamunan dulu ini, yang keroncong Lamunan, Lamunanku maksudnya, sudah saya siapkan Bu Is ya, untuk Bu Is dan juga buat semua pendengar setia GFM.

93,8 GFM Madiun. Masih di Kos Plus Show GFM dengan Setia. Dan sekarang sudah jam 11:53. Dan masih panjang waktunya pendengar setia untuk Anda bisa menikmati lagu-lagu Kos Plus ini sampai nanti jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Masih belum ada 1 jam nih perjalanan kita. Dan baik, lagunya manis-manis ini pendengar setia. Untuk yang masuk di TikToknya GFM, user 99 sekian, terima kasih udah merapat. Dan juga buat Bawel, selamat siang udah merapat dan gabung di GFM. Juga buat Mo juga ya, untuk Teres juga, buat Dapa selamat siang, buat Antonita, buat Papo juga, buat Paki, buat Gracia, kemudian Antonio Firman, makasih, Marian Ja selamat siang, kemudian buat Nicholas ya, ada juga Marco selamat siang, selamat merapat di GFM. Oh ya, saya ingatkan untuk Anda yang saat ini akan segera menunaikan ibadah sholat duhur ya, saatnya Anda bisa laksanakan sekarang. Sekarang sudah, tadi kan sudah ada panggilan atau seruan azan ya, untuk azan zuhur. Untuk Anda semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 12 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Dinas Bea, Direktorat Jenderal Imigrasi Wilayah Bali, mendeportasi 342 warga negara asing yang terbukti melanggar aturan keimigrasian selama periode Januari sampai Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Dijen Imigrasi Bali, Felicia Sengkiratna, mengatakan penindakan ini dilakukan oleh seluruh satuan kerja, yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, dan juga Kantor Imigrasi Kelas 2 Singaraja. Rumah detensi ini di Imigrasi Denpasar serta Kantor Imigrasi Kelas 3 non-TPI Tabanan maupun Klungkung.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jadi skenit pendengar Sofia itu tadi sudah Nani sajikan di siang ini Minggu 5 Juli 2026 melalui GFM Madiun di Kos Plus Show GFM ya. Untuk Mbak Bari ini tadi yang minta lagu kenangan judulnya, tapi ternyata kami juga belum bisa menemukan ini Pak. Sebetulnya ini ada di volume berapa ya? Coba nanti diklik lagi gitu ya. Saya tunggu Pak Bari dan Bu Isnya. Halo, selamat siang GFM. Iya. Naik lagi. Iya, selamat siang.
1: Iya, ternyata
0: kenapa?
1: Sudah sembuh racunnya.
0: Apanya? Yang sembuh siapa?
1: Udah enak Mbak Yu.
0: Oh sudah, ini enggak menggap-menggap lagi?
1: Enggak.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Iya iya.
1: Ya, tadi ya. Aku naik tadi ya magap-magap gitu loh
0: oh,
1: Mbak Yu.
0: Oh gitu toh ternyata.
1: Enggak jelas loh.
0: Iya iya.
1: Sekarang
0: iya.
1: Udah celing Mbak
0: udah
1: Yu.
0: Udah celing, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Oh, iya. Tapi kamu yang merbaiki toh Mbak Yu.
0: Gimana?
1: Yang memperbaiki kamu sendiri.
0: Iya, enggak bisa kalau saya itu bagian teknik lah, bagian teknik saja. Kacau cuma cuap-cuap ini, Bopo.
1: Iya, ternyata ya kamu ya canggih ya.
0: Oh, gitu toh.
1: Bisa memperbaiki kok.
0: Waduh. Iya deh.
1: Iya, aku tadi dapat salam dari Bu Galo, Bu Sekar tadi itu tadi.
0: Oh, gitu toh. Sama saja
1: iya, katanya. Iya, kembali muka lancar lihat.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin itu katanya tulang itu dari sana enggak nyampe lho Mbak Yu.
0: Iya ternyata iya mungkin
1: iya sekarang aku kira sudah nyampe Mbak Yu. Iya betul lho.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya tuh kan nanti orangnya ngajak callingnya Mbak Yu biar.
0: Gitu. Oke.
1: Iya.
0: Jeng.
1: Tak kasih tahu udah baik gitu.
0: Oke. Jeng.
1: Jagupan itu Bu Mari Mbak Yu ya di Madun. Iya. Jagupan Bu Mari. Sama Bu Saigon.
0: Iya.
1: Bimasi Asmoro Santo. Bobo Arjuna, Bucu Armanik.
0: Gitu.
1: Gak kelupaan itu gendui nadi alun-alun Mbak Yu.
0: Oh iya.
1: Juga selamat siang, semoga lancar ya tugas semuanya.
0: Oke.
1: Mbak Yu.
0: Halo.
1: Coba nanti kalau masih ada waktu aku dikasih itu enak ya Mbak Yu ya.
0: Oh gitu boleh, Jee.
1: Ya, salamnya saudaraku pokoknya semua saja.
0: Iya.
1: Minta maaf.

0: jam 10 lain hari bisa dulang lagi.
1: Gitu, Ji.
0: Kamu semoga sehat ya, Mbak I, ya.
1: Terima kasih.
0: Pokoknya lancar.
1: Amin, amin, amin.
0: Semoga semuanya ya, Mbak I, ya.
1: Terima kasih banyak sekali, Ji.
0: Terima kasih dulu lagunya, Mbak I, ya.
1: Nah.
0: Selamat siang, Mbak I.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bapak Dono Asmoro udah dua kali naik ya. Mintanya nanti jahena gitu ya. Oh, ini Pak Bari katanya kenapa dirilis tahun 96 kalau enggak salah lagunya judulnya Kenangan. Coba nanti disarikan dulu nji Pak Bari nji. Sementara ini kita dengarkan dulu nih penyanyi tua.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha,

0: pengabdian masyarakat dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke Salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar setia, personel Sat Narkoba Polres Katingan, Aibtu Simolianto yang hilang saat operasi pemberantasan narkoba di Kalimantan Tengah ditemukan gugur. Jenazah Sumarjianto ditemukan di sungai. Dan sekarang disampaikan oleh Brigjen Eko Hadi Santoso, yaitu Dirtipit Narkoba Polres Kimpori.

93,8 GFM Madiun. Okay, pendengar setia, di minggu 5 Juli hari ini lagu-lagu Ghostless masih tersaji sampai nanti jam 1 ya, sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lagi kurang lebihnya 27 menit nih untuk yang mau gabung langsung, monggo ditunggu di 465-277. Untuk Bu Is tadi minta lagu cinta, tadi di volume berapa Bu? Coba diklik di sini ya. Dicinta, dicinta abadi, di sini ada cinta abadi. Oh, cinta buta gitu. Coba Bu Is nanti diklik lagi nih. Cintanya di aku pernah dengar lagu itu sebetulnya dulu ya. Tapi di sini saya carikan susah banget nih, soalnya ribuan banyak lagu close pass ini. Mohon dimaklumi ya Bu Is ya. Soalnya ini memang ya banyak sekali, ribuan ini di sini. Cinta, cinta, cinta tuh banyak, cinta telah berlalu. Ya, masih kami tunggu lagi di 465-277 untuk yang mau gabung langsung. Dan juga ini yang sudah masuk di TikToknya GFM, saya coba buka ini buat Asep. Selamat siang buat Aldo juga, buat Esteban, dan juga buat Daniel. Selamat siang buat user 9938. Kemudian buat siapa lagi nih, buat Dandi sudah gabung, makasih. Terus buat Refik Novik, oh, Nohik ya. Selamat siang buat Eva sudah gabung dan berapa di sini, buat Doina juga. Terus buat siapa lagi nih, Furman, siapa nih Furman ya. Selamat siang. Oke, lagunya nih Kasih Yang Suci.

0: Mbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Oh, alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
4: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
3: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
4: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
3: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
4: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
5: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Benar setia GW, sepertinya lagu Kapan-Kapan ini menutup acara Gospel Show GFM di kesempatan Minggu hari ini 5 Juli 2026. Anda telah kami hibur dari mulai jam 11 sampai jam 13 kali ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya yang sudah merapat di GFM Madiun. Dan kami mohon maaf untuk Anda yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu seperti yang ada di TikTok ini ya. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Dengan setia, 3 atlet batalion C pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya mengukir prestasi pada kejuaraan Taekwondo Kasau Cup TNI Polri Nasional tahun 2026. Mereka menyabet 6 medali yang terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 4 perunggu.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya.

0: permanen, gak bisa sembuh lagi?
1: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku loh pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
3: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 40% wilayah yang terbakar di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang telah padam. Petugas masih terus berupaya memadamkan sisanya. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari menjelaskan bahwa saat ini sudah 40% dari daerah terbakar telah berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Upaya pemadaman melalui jalur darat juga melalui jalur udara masih terus dilakukan untuk 60% daerah yang masih terbakar dan masih belum padam, meski sudah bisa dikendalikan. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

Setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia. Di wawasan sore spesial weekend kembali saya Widya Liana menemani Anda semuanya hingga jam 6 petang nanti dengan serangkaian informasi terbaik dan juga musik-musik asik yang menemani suasana akhir pekan Anda dan juga suasana liburan Anda pastinya. Baik pendengar setia, jangan lupa terus merapat di 93.8 GFM untuk mendapatkan informasi terbaik untuk Anda semuanya. Bisa juga Anda simak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com di wawasan sore spesial weekend sampai dengan jam 6 petang nanti.

0: Sensei.
1: 93,8 FM. Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
3: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
2: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
3: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
2: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
3: Sampai kapan tuh?
2: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
3: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
2: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
3: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
4: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

93.8 GFM selalu setia bersama. Oke, baik, selamat sore untuk Anda semuanya yang baru saja merapat di ajang Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi pekan kali ini bersama saya Widi Yuliana ya. Nah, pendengar setia, karena masih libur ya gitu, jadi saya bakal hadirkan informasi-informasi terbaik seputar tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi bersama Anda dan seluruh keluarga pastinya. Nah, pendengar setia, salah satunya yang mungkin bisa dikunjungi adalah wisata ke Sukabumi ya, pendengar setia. Di Sukabumi ini ternyata ada tempat-tempat yang sangat segar, yang menyegarkan baik mata juga badan. Itu yang bisa dikunjungi adalah air terjun yang bernama Curug Sawer gitu ya, pendengar setia. Curug Sawer ini memang sangat indah dipandang dan juga sangat sejuk ya, karena ini adalah tempat air terjun setinggi 35 meter. Dan air terjun ini memang jadi salah satu destinasi favorit para wisatawan yang ingin menikmati kesejukan alam terutama di Sukabumi. Dan juga bisa sekaligus trekking di tengah hutan tropis ya, pendengar setia. Gitu. Di Curug Sawer ini, pengunjung juga nanti bisa menikmati suara gemuruh air yang jatuh di atas bebatuan dan juga pastinya pemandangannya indah banget gitu ya, yang bisa dinikmati dari Curug Sawer ini. Dan Anda bisa mengabadikan pemandangan indah itu di atas jembatan kayu yang ada di sana gitu ya. Tapi di Curug Sawer ini tidak seperti di air terjun lainnya, ada larangan mandi gitu ya di curug karena airnya atau arusnya sangat deras. Nah, pengunjung baru bisa mandi di curug atau di sungai itu di sungai sekitar curug yang benar yang berair bersih. Dan wisatawan juga bisa bermain river tubing di dekat curug. Jadi enggak bisa langsung di curugnya karena berbahaya gitu ya, pendengar setia. Dan air terjun setinggi 35 meter di Curug Sawer ini berjarak 1,7 km dari pintu masuk dengan menelusuri hutan situ gunung. Namun perjalanan tersebut terpangkas sekitar 500 meter ketika pengunjung memilih opsi melewati jembatan gantung yang ada di situ gunung gitu, pendengar setia, jadi lebih dekat. Dan keindahan Curug Sawer ini tidak hanya terletak pada air terjunnya saja, pendengar setia, tapi juga perjalanan menuju lokasi ini bisa jadi bagian dari pengalaman wisata yang sangat menyenangkan. Jadi untuk trekking ya, dari gerbang utama kawasan Situ Gunung, pengunjung nanti akan menyusuri jalur trekking yang telah tertata rapi dengan panorama pepohonan yang tinggi. Kemudian ada suara satwa liar serta udara pegunungan yang sejuk. Nah, di Curug Sawer ini banyak wisatawan yang memang memilih rute yang melewati jembatan gantung di situ gunung. Karena jembatan ini membentang di atas lembah, menawarkan panorama hutan hujan tropis dari ketinggian sebelum perjalanan dilanjutkan menuju ke Curug Sawer. Nah, jalur tersebut menjadi salah satu favorit wisatawan karena menyuguhkan pengalaman wisata alam yang lengkap dalam satu kawasannya gitu ya. Nanti kalau udah sampai di Curug Sawernya nih, pendengar setia, ada bakal disambut dengan derasnya aliran air yang menghantam bebatuan besar. Kemudian percikan air yang terbawa angin juga menghadirkan hawa yang sejuk. Sementara suara gemuruh air yang berpadu dengan kicauan burung menciptakan suasana yang menenangkan. Jadi gak sedikit nih wisatawan yang menghabiskan waktu untuk bersantai di sekitar sungai, menikmati panorama alam, atau mengabadikan momen dengan latar belakang air terjun. Kemudian juga di sana ada beragam sudut kawasan ini yang menjadi lokasi favorit para pecinta fotografi karena dapat menyuguhkan lanskap alami yang masih sangat terjaga gitu, pendengar setia ya. Selain menikmati keindahan air terjun, pengunjung dapat melakukan trekking yang ringan. Kemudian juga kalau pengen bermain air, ini bermain airnya di tepian sungai ya, tidak di curugnya langsung atau tidak di air terjunnya langsung. Hingga Anda juga bisa menjelajahi objek wisata lain di sekitar kawasan Situ Gunung, seperti ada Danau Situ Gunung, kemudian ada Keranjang Sultan, dan juga berbagai jalur wisata alam lainnya. Oke, itu tadi ya pendengar setia salah satu alternatif wisata yang bisa dikunjungi selama liburan ini, yaitu di Sukabumi, khususnya di Curug Sawer di Sukabumi.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir.

0: Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.dasia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93.8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, keberadaan Bandara Internasional pastinya adalah salah satu aspek yang dapat mendukung pariwisata, terutama pariwisata internasional yang mendatangkan wisatawan-wisatawan mancanegara. Nah, pendengar setia, pelaku usaha wisata yang ada di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat saat ini sedang sangat gembira untuk menyambut baik rencana reaktivasi penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Dan mereka optimistis bahwa langkah itu akan mendongkrak wisata

Bang. Dan wisatawan mancanegara ini kemudian agak berkurang ya karena perpindahan bandara yang lumayan jauh dari kota Bandung. Nah, sehingga dengan demikian reaktivasi Bandara Husein Sastranegara tersebut menjadi momentum yang sangat baik untuk kembali meningkatkan gairah, terutama wisatawan asing yang jumlahnya sangat menurun karena akses menuju Bandung menjadi lebih panjang. Dan pembukaan kembali atau reaktivasi penerbangan di Bandara Husein Sastranegara tentu saja akan memangkas waktu dan juga biaya perjalanan wisatawan yang berpotensi akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lembang. Mendengar sih ya, pengunjung berpotensi untuk bisa meningkat lagi kalau ada penerbangan langsung ke Bandung dan karena dapat memangkas biaya dan juga waktu. Kemudian terlebih kunjungan wisatawan saat ini memang dinilai mulai berangsur pulih dalam beberapa bulan terakhir saat banyaknya agenda libur panjang di bulan Mei. Baik, pendengar sih tadi ya, rencana reaktivasi Bandara Internasional Husein Sastranegara yang ada di Kota Bandung. Tentu saja sebetulnya yang diuntungkan bukan cuman wisatawan mancanegara ya, tapi juga wisatawan domestik pastinya juga akan lebih senang karena bisa langsung terbang ke Bandung tanpa harus ke bandara yang jauh tempatnya dari kota Bandung. Baik, pendengar saya, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widi Uliana hingga jam 6 petang nanti.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran untuk Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: jam 4 sore di GFM. Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
1: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
2: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar sih, Kementerian Keuangan bersama Mahkamah Agung MA membuka seleksi calon hakim pengadilan pajak. Dan dilihat dari situs MA, pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026, pengumuman itu tertera dalam surat nomor PENG -1/PHPP/2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada pengadilan pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra-putri terbaik Indonesia yang ingin menjadi mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada rekrutmen calon hakim pengadilan pajak pada tahun anggaran 2026. Demikian informasi dan juga pengumuman yang telah dibuka.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio Gia Pamadiun, selalu setia bersama.

Pendengar sih, kita masih di kawasan sore special weekend. Selamat sore untuk Anda semuanya yang sedang menikmati suasana santainya bersama dengan seluruh keluarga, teman, sahabat Anda ataupun juga putra-putri Anda semuanya ya. Nah, informasi terbaik bakal segera saya hadirkan kembali untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan mengajak Anda ke Bali, khususnya ke Ulun, ke tujuan wisata Ulun Danau Ulun Danu Beratan. Nih kayaknya informasinya agak tidak baik gitu ya, mendengar siap. Pengelola daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Tabanan, ini memastikan akan menaikkan tarif tiket masuk wisatawan mulai 1 Juli 2026, gitu ya, pendengar setia. Penyesuaian tarif ini berlaku untuk wisatawan domestik maupun juga mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata danau dan juga pura Ulun Danu Beratan tersebut. Direktur PT Ulun Danu Beratan Lestari, Iwayan Mustike, menjelaskan tarif tiket wisatawan domestik dewasa diseragamkan mulai menjadi 50.000

Rupiah. Sebelumnya memang tarif masuk dibanderol Rp40.000 pada hari biasa dan Rp50.000 saat akhir pekan maupun hari libur nasional gitu ya. Sekarang naik Rp10.000 ya, jadi Rp50.000. Sementara itu tiket masuk wisatawan domestik untuk anak-anak naik dari Rp20.000 kini menjadi Rp25.000. Dan untuk wisatawan mancanegara, tarif dewasa mengalami kenaikan dari Rp75.000 menjadi Rp100.000. Sedangkan untuk tiket anak-anak untuk wisatawan mancanegara naik dari Rp50.000 menjadi Rp75.000. Penyesuaian harga tiket ini diambil sejak setelah pihak pengelola melakukan studi banding ke sejumlah destinasi wisata lainnya. Dan selain itu juga mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pengelolaan kawasan, dan juga pengembangan atraksi budaya yang ada di kawasan Ulun Danu Beratan gitu. Jadi meskipun tarif mengalami kenaikan, pengelola tetap optimis bahwa kebijakan tadi tidak akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan. Dan untuk menjaga minat wisatawan, pendengar setia, pengelola rutin menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya Bali. Jadi setiap minggu pertama dan kedua, pengunjung nanti dapat menyaksikan pementasan tari barong, kemudian tari kecak, juga berbagai macam kesenian tradisional Bali lainnya. Penguatan atraksi budaya ini, pendengar setia, tentu saja sekaligus menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pengalaman wisata, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Bali kepada para wisatawan domestik maupun juga mancanegara. Selain menghadirkan atraksi budaya, pengelola juga tetap memberikan sejumlah promo khusus bagi rombongan maupun juga agen perjalanan meskipun tarif tiket mengalami penyesuaian. Potongan harga yang diberikan berkisar antara 20% hingga 30%. Pendengar setia, kebijakan itu diharapkan dapat menjaga minat wisatawan untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Bali. Begitu pendengar setia. Jadi kalau ikut kelompok atau ikut grup mungkin akan lebih murah ya. Tapi kalau perseorangan itu tadi naiknya dari Rp40.000 jadi Rp50.000 ya. Baik pendengar setia, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya masih di Wawasan Sore Special Weekend di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan join live TikTok kita di TikTok G Media.

0: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, kita masih di wawasan sore special weekend, masih bersama saya Widhi Yuliana. Nah, pendengar setia, liburan kali ini memang mungkin Anda harus mengeluarkan kocek lebih besar ya, karena ternyata di libur sekolah ini tiket pesawat mulai merangkak naik ya, pendengar setia. Musim libur sekolah ini memang menjadi periode yang paling sibuk untuk industri penerbangan, pendengar setia. Sejumlah rute domestik dan juga internasional saat ini mengalami kenaikan harga tiket pesawat seiring meningkatnya permintaan masyarakat yang memanfaatkan momen liburan bersama keluarga. Nah, mengutip beberapa platform penjualan tiket pesawat, beberapa rute domestik populer untuk perjalanan bulan Juni ternyata sudah mengalami kenaikan tarif dibandingkan bulan April dan Mei lalu, pendengar setia. Contohnya nih ya, rute Jakarta Denpasar ini tarif pesawatnya sekarang mencapai sekitar 3 jutaan. Naik dibandingkan bulan Mei yang ada di harga sekitar hanya 1,2 jutaan rupiah saja. Kemudian untuk rute Jakarta Surabaya juga mengalami sedikit kenaikan menjadi 3 jutaan dan tiket pesawat Jakarta Yogyakarta di angka 2 juta sampai dengan 2,68 jutaan. Begitu juga untuk tiket penerbangan ke Jakarta, harganya juga sudah mengalami kenaikan, gitu ya, pendengar setia. Kenaikan harga tiket pada musim liburan ini memang merupakan fenomena yang umum terjadi ya. Dan ketika permintaan kursi meningkat, sementara kapasitas penerbangan relatif tetap, maka maskapai akan menerapkan sistem harga dinamis atau dynamic pricing. Semakin banyak kursi yang terjual, harga tiket juga yang tersisa biasanya akan semakin mahal. Dan selain faktor tingginya permintaan, beberapa hal lain juga mempengaruhi harga tiket pesawat. Antara lain adalah biaya operasional maskapai, kemudian harga aftur yang juga meningkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga tingkat okupansi penerbangan. Jadi untuk Anda semuanya, untuk lebih menghemat pengeluaran untuk tiket pesawat, ini sebaiknya memang pemesanan dilaksanakan lebih awal. Idealnya supaya bisa mendapatkan harga yang benar-benar lebih murah, itu pemesanan tiket pesawat dilakukan 3 bulan sebelum keberangkatan. Kemudian Anda bisa pilih jadwal penerbangan di hari kerja yang umumnya lebih murah dibandingkan dengan akhir pekan. Manfaatkan juga promo-promo maskapai dan juga online travel agent yang sering menawarkan diskon khusus dalam travel fair yang rutin digelar mulai awal tahun ya. Kemudian juga Anda harus fleksibel dalam memilih jam terbang, karena penerbangan pagi atau malam ini biasanya memiliki harga yang lebih rendah. Bandingkan harga dari beberapa platform OTA, online ticket agent, sebelum melakukan pembelian. Gitu ya, pendengar setia. Mudah-mudahan aja Anda yang sedang war tiket bisa mendapatkan harga tiket yang reasonable dan juga lebih murah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar sia, Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Wilayah Bali mendeportasi 342 warga negara asing WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian selama periode Januari hingga Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, mengatakan penindakan ini dilakukan oleh seluruh satuan kerja, yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, serta Kantor Imigrasi Kelas 3 non-TPI Tabanan dan Klungkung. Tindakan administratif ini merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh kantor imigrasi wilayah Bali. Dan pengawasan dilaksanakan melalui operasi lapangan dan pemantauan titik rawan aktivitas orang asing. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Kita masih di Wawasan Sore Special Weekend. Nah, pendengar setia, gaya hidup modern sekarang ini membuat kita jadi sering ke coffee shop ya. Untuk Anda yang suka banget sama suasana di coffee shop, nah ini dia pendengar setia, saya bakal informasikan ada 10 kedai kopi yang paling keren di dunia nih pendengar setia, gitu ya. Dan salah satunya itu ada di museum gitu ya. Di Italia ini kembali muncul di peringkat ketiga lewat Barlus Cafe Iconic di Milan, yang dikenal dengan desain retro dan juga nuansa sinema klasik. Sementara itu kalau di Amerika Serikat dan Finlandia, ini melengkapi 5 besar coffee shop terbaik di dunia atau terkeren di dunia, itu adalah antara lain Bison Bison Coffee House dan Halipus Campfire Barista, dia menawarkan pengalaman ngopi di tengah suasana alam terbuka. Wow, keren banget ya pendengar setia. Kemudian juga ada Indian Coffee House. Ini dulu sempat ditutup ya selama saat masa emergency, kemudian periode pembatasan kebebasan sipil di bawah pemerintahan Indira Gandhi. Dan kini Indian Coffee House ini tetap berdiri sebagai saksi sejarah sekaligus juga tempat ngopi yang legendaris gitu ya. Ini Indian Coffee House ini menempati posisi coffee house terkeren di dunia di posisi yang kedua. Dan dari luar tempat ini atau Indian Coffee House yang ada di India ini mungkin tampak sederhana, tapi pada era 1970-an, kafe ini ternyata menjadi titik kumpul tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di India. Gitu. Dan pendengar sih ya, puncak daftar ditempati oleh Mumak Coffee Machine Museum. Ini adalah sebuah museum mesin kopi yang berlokasi di Binasco, Italia. Di Mumak Coffee Machine Museum ini, pengunjung juga bisa melihat koleksi mesin kopi yang sangat lengkap pendengar sih ya. Mulai dari prototipe langka hingga mesin industri yang ditata dalam 6 area pameran yang berbeda. Kemudian usai berkeliling museum, wisatawan nanti juga bisa langsung singgah ke kafe Mumak, dan dengan barista berpengalaman dan juga latar sejarah kopi yang kental, pengunjung dapat menikmati espresso di Mumak Museum Coffee nih ya, Coffee Museum ini yang terasa seperti bagian dari pameran itu sendiri. Gitu pendengar sih, itu tadi ya beberapa kedai kopi atau coffee shop yang terkeren dan terunik di dunia. Baik, pendengar sih, kita lanjut lagi masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widhi Yuliana di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan join live TikTok kita di TikTok Gmedia.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik pendengar setia, saatnya saya Widya Yuliana tuntaskan jumpa kita di Wawasan Sore Special Weekend edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Untuk umat muslim di Madiun dan sekitarnya, adzan maghrib nanti akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat menikmati suasana weekendnya untuk Anda sekeluarga, selamat berlibur juga, semoga selalu bahagia dan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik dalam hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Yuliana undur diri. Sampai jumpa.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

0: jam 6 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerbakan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Peristiwa itu menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga juga terlibat dalam kasus penyerangan anggota Polres yang ada di Katingan. Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan tim gabungan usai menangkap sejumlah terduga pelaku. Dan penyidik saat ini masih mendalami peran R dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Lao Tzu bilang, keramah tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah tamahan dalam memberi menciptakan kasih.

Special Weekend untuk edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kali ini bersama saya Widi Yuliana hingga jam 9 malam nanti dengan serangkaian informasi terbaik untuk Anda, menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya. Terus mendapat di 93.8 GFM dan program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-padion.com. Selamat sore semuanya dan simak terus Wawasan Malam Spesial Weekend untuk edisi 5 Juli 2026.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM, Wawasan Malam Special Weekend. Pendengar setia, untuk Anda yang sehari-harinya mempunyai kegiatan bercocok tanam, nah harus tahu yang satu ini nih pendengar setia. Sekarang sudah ada pupuk ribos ya. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair yang multifungsi, jadi bisa berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, kemudian juga bisa berperan sebagai biopestisida dan juga biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan atau kesuburan serta untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis pupuk ribos, yaitu jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Pendengar setia, produk pupuk ribos ini mengandung mikroorganisme yang menguntungkan yang dapat membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obat kimia. Jadi pupuk ribos ini cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan juga bawang merah. Pendengar setia, pupuk ribos ini ramah lingkungan ya, dan juga dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia. Pupuk ribos bisa meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk. Baik pendengar setia, dapatkan pupuk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga yang terjangkau, atau Anda juga bisa dapatkan pupuk ribos di Radio GFM di Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

Pendengar siang masih di Wawasan Malam Special Weekend. Selamat malam untuk Anda semua yang baru saja merapat. Apa kabar? Semoga hari liburnya berlangsung dengan ceria, begitu ya pendengar setia. Dan untuk Anda semuanya, tentu saja banyak sekali yang bisa kita lakukan ya di suasana hari libur ini dengan berbagai macam kegiatan. Nah, pendengar setia, salah satu kegiatan adalah bagaimana kalau kita berkegiatan bersama-sama dengan seluruh keluarga, gitu ya. Dan bicara soal keluarga, pendengar setia, salah satu yang harus diperhatikan adalah tata cara pengasuhan, gitu, atau nurturing begitu ya pendengar setia. Nah, beberapa saat yang lalu ini pernah viral ataupun juga pernah terkenal ungkapan yang disebut dengan FAVO parenting gitu. FAVO parenting ini kalau di Indonesia kan adalah bagaimana cara mengaplikasikan pola asuh ini. FAVO sendiri itu singkatan dalam bahasa Inggris, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mencoba sesuatu lalu menerima konsekuensinya, gitu pendengar setia ya. Nah, pengertian FAVO parenting itu sendiri sebetulnya adalah pendekatan untuk memberi anak kesempatan untuk merasakan langsung dampak dari keputusan mereka. Jadi biar cobain dulu gitu ya, sehingga dia akan tahu konsekuensinya. Dan selama situasinya aman dan tidak membahayakan, itu apa patokannya gitu. Jadi boleh anak diminta mencoba apa yang menjadi kemauannya atau keputusannya, tapi dengan catatan selama situasinya aman dan tidak membahayakan. Nah, hal ini dilakukan atau FAVO parenting ini dilakukan dan dirasa lebih baik begitu ya untuk sebagian orang tua daripada harus terus-menerus mengingatkan, memaksa atau menyelamatkan anak dari kesalahan kecil. Jadi orang tua memberikan peringatan seperlunya lalu membiarkan anak memahami pelajaran melalui pengalaman yang mereka rasakan sendiri. Nih, misalnya nih ya, seorang anak ada yang malas nih enggak bawa jas hujan waktu musim hujan. Udah diingatkan karena menurut perkiraan cuaca bakal hujan, tapi dia tetap ngeyel, gak mau bawa jas hujan. Dan akhirnya waktu benar-benar hujan, si anak akan merasakan betapa tidak nyamannya kehujanan dan basah kuyup begitu ya. Dan hal ini pastinya akan membuat dia menjadi sadar gitu bahwa membawa jas hujan penting. Kurang lebih seperti itu contohnya ya. Kemudian beberapa ahli juga menambahkan ada beragam manfaat dari FAVO parenting ini. Kanon karena konsekuensi alami yang didapatkan oleh anak ini dapat membantu perkembangan anak. Beberapa manfaatnya dari FAVO parenting ini antara lain adalah melatih tanggung jawab terhadap keputusan sendiri, kemudian juga mengembangkan kemampuan berpikir sebab akibat. Jadi kalau melakukan A, nah ini konsekuensinya gitu ya. Kemudian juga FAVO parenting dapat meningkatkan keterampilan untuk memecahkan masalah, membangun rasa percaya diri dan kemandirian, kemudian juga dapat membantu anak untuk belajar mengambil keputusan yang lebih baik di masa depannya. Begitu pendengar setia. Jadi beberapa hal tentang FAVO parenting ini bisa diterapkan dalam beberapa pengalaman untuk anak ya. Misalnya ini ada anak yang malas enggak mengerjakan tugas sekolah. Nih mereka pastinya harus selalu kita ingatkan gitu ya bahwa mereka akan menerima konsekuensinya. Misalnya nilainya kurang baik atau dapat teguran dari guru. Kemudian juga lupa membawa barang penting. Ini seperti jas hujan tadi contohnya, ataupun juga alat sekolah, buku dan sebagainya. Kita sebagai orang tua mengingat

diingatkan, tapi biarlah anak untuk mempersiapkannya sendiri. Kalau dia lupa dan kemudian ada konsekuensinya di sekolah, dari situ mungkin dia akan belajar dari pengalaman bahwa dia tidak boleh lupa lagi. Dan karena anak juga dekat dengan gadget atau gawai, tentu saja kita bisa mengingatkan untuk selalu mengisi daya ponselnya. Kalau mereka tidak melakukannya, pastinya mereka akan kesulitan ya, karena ponselnya mati gitu ya. Kurang lebih seperti itu, pendengar setia ya. Itu yang disebut dengan FAVO parenting. Bagaimana, apakah Anda setuju menerapkan pola asuh seperti ini? Ya mungkin saja kita harus tetap bijaksana ya, untuk hal-hal apa FAVO parenting ini harus kita terapkan.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend. Anda pasti sudah sering mendengar istilah me time. Apa sih sebetulnya kegunaan me time itu? Banyak pendengar setia ya. Me time itu bisa memberikan berbagai macam manfaat bagi diri kita. Yang pertama pastinya untuk mengisi kembali energi yang terkuras. Jadi kalau Anda sehari-harinya sibuk mengurus urusan rumah tangga, merawat anak, rumah tangga dan lain sebagainya, atau sibuk bekerja, nah ini kita perlu waktu dan energi kita di refresh lagi. Jadi dengan sedikit jeda, tentu saja kita bisa kembali mengisi energi yang terkuras. Kemudian me time juga ini bermanfaat untuk menemukan kembali jati diri kita ya pendengar setia. Karena selama ini mungkin kita terus mencurahkan perhatian kita kepada anak atau keluarga tanpa sadar bahwa kita juga harus mencurahkan perhatian kepada diri sendiri. Jadi me time ya tidak terlalu lama, 1 jam 2 jam dengan melakukan kegiatan kita sukai, olahraga, baca buku atau melakukan hobi yang lainnya, ini bisa membuat kita jadi menemukan jati diri kita kembali. Dan yang jelas me time ini juga bisa membuat orang tua atau kita ini jadi lebih siap untuk kembali ke urusan rumah tangga, terutama untuk merawat anak, karena kesehatan mental kita jadi terjaga ya pendengar setia. Kemudian juga kalau kita lagi me time nih ya, itu pasti juga nanti akan merasakan merindukan keluarga, terutama anak-anak gitu ya. Jadi perlu banget untuk menjaga perasaan ini ya pendengar setia. Dan me time pastinya bisa menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Biasanya kalau mentalnya sehat, insya Allah fisiknya juga berdampak positif pada fisik kita. Dan yang jelas dengan me time kita bisa meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hubungan kita dengan keluarga atau lingkungan sekitar pastinya. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widyuliana hingga jam 9 malam nanti.

0: di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta jajarannya segera mengakhiri euforia atas keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini dan mulai mempersiapkan pelayanan haji untuk tahun 2027. Permintaan ini disampaikannya saat memberikan arahan pada malam rapat kerja nasional Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Forum tersebut menjadi momentum strategis bagi jajaran Kemenhaj untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan menuju penyelenggaraan haji 2027 yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jamaah. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

John McCloy bilang, kerendahan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan diri sendiri.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik benar saya masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widi Yuliana ya. Nah, pendengar sih ya, untuk Anda semuanya yang hobi banget jalan-jalan ke Jogja seperti saya juga ya. Seperti saya juga hobi banget nih jalan-jalan ke Jogja ya, pendengar setia. Nah, ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta saat ini menargetkan konsep full pedestrian pada kawasan Malioboro. Dan ini bakal berlaku penuh pada akhir November 2026 nanti, pendengar setia. Jadi nanti seluruh jalan di Malioboro akan full pedestrian gitu ya. Kepala Dinas Perhubungan DIY Kristina Erni Widyastuti menuturkan bahwa Pemda saat ini tengah mematangkan persiapan penerapan kebijakan full pedestrian di kawasan Malioboro. Salah satunya

melalui pemasangan portal pada ruas-ruas jalan sirip yang ada di Malioboro. Program tersebut juga didukung dengan alokasi anggaran sekitar Rp230 juta untuk pengadaan dan juga pemasangan portal pada titik-titik yang telah ditetapkan. Nah, pendengar setia, pemasangan portal di jalan-jalan sirip Malioboro ini adalah ditujukan sebagai pengganti pagar pengaman yang sudah rusak dan sudah mulai dipasang sejak Juni 2026. Ada 13 ruas jalan nanti yang akan dipasang gitu ya portal-portalnya. Sebanyak 20 unit portal nanti akan dipasang juga di 13 ruas jalan Sirip Malioboro, yaitu antara lain di Jalan Abu Bakar Ali 1 unit, kemudian di Jalan Sosro Wijayan 2 unit, Jalan Perwakilan 2 unit, Jalan Sosro Kusuman 1 unit, Jalan Dagian 2 unit, dan juga Jalan Pajeksan 2 unit. Selanjutnya, pendengar setia, di Jalan Suryat Majan dipasang juga portal sebanyak 2 unit, di Jalan Ketandan Kulon 1 unit, Jalan Beskalan 1 unit, Jalan Remuj Ujung 1 unit, dan juga di Jalan Pabringan 2 unit. Kemudian juga portal akan dipasang di Jalan Reksobayan Selatan sebanyak 2 unit dan di Jalan Sosro Menduran sebanyak 1 unit. Portal dipasang pada setiap ruas jalannya akan menjadi akses langsung menuju kondor utama Malioboro. Pendengar setia, keberadaan portal itu nanti diharapkan mampu memperkuat manajemen akses sekaligus mencegah kendaraan bermotor menerobos masuk ke koridor utama Malioboro saat jam pedestrian diberlakukan. Selain itu juga kebijakan ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kawasan pedestrian yang aman, nyaman, sehat, dan juga ramah bagi pejalan kaki. Sekaligus mendukung pengaturan sirkulasi kendaraan agar kawasan Malioboro terbebas dari kepadatan lalu lintas. Sistem portal ini nanti juga diterapkan, yang diterapkan nanti bukanlah pembatasan permanen ya pendengar setia, melainkan menggunakan sistem manajemen akses untuk buka tutup terjadwal. Kemudian akses juga akan tetap dibuka bagi kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, serta kendaraan pelayanan publik lainnya. Sementara itu, pelaku usaha juga tetap diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang melalui pengaturan waktu khusus, yaitu pada malam hingga dini hari dan pada pagi hari sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penerapan portal di Malioboro ini nanti diharapkan Pemda DIY mampu meningkatkan disiplin pengguna jalan dalam mematuhi aturan kawasan bebas kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut juga sudah diproyeksikan mendorong kepenggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti becak listrik di dalam kawasan Malioboro. Dan di sisi lain, pendengar setia, pemerintah juga menyadari adanya kekhawatiran sebagian pelaku usaha terkait pembatasan akses logistik. Namun penataan kawasan pedestrian ini dinilai dapat berpotensi meningkatkan lama kunjungan wisatawan atau dwelling time, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan aktivitas belanja dan juga menggerakkan perekonomian kawasan Malioboro. Kebijakan full pedestrian di kawasan Malioboro ini sendiri diterapkan berdasarkan keterangan resmi Pemda DIY dan merupakan bagian dari upaya penataan ruang publik yang berkelanjutan, peningkatan kenyamanan pejalan kaki, dan juga sekaligus mengurangi emisi di kawasan inti perkotaan. Begitu pendengar setia. Bagaimana kalau Anda setuju nggak sih? Ah, kalau saya setuju-setuju aja, soalnya nggak pernah bawa kendaraan pribadi ya ke kawasan Malioboro dan rasanya lebih nyaman, jadi nggak bingung ya waktu kita mau nyebrang gitu kalau semuanya full pedestrian. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widi Yuliana.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

93.8 GFM selalu setia bersama. Masih di wawasan malam special weekend. Berikut ini saya bakal ajakin Anda semuanya ke Subang, Jawa Barat ya, pendengar setia. Indonesia ini memang kaya akan destinasi wisata alamnya ya. Salah satunya adalah wisata air yang ada di Subang gitu ya, yaitu wisata Mata Air Cimutan yang berlokasi di kawasan pegunungan Kasomalang. Ini adalah salah satu destinasi alam yang mulai dikenal oleh wisatawan, terutama di Jawa Barat ya. Pendengar sih ya, objek wisata Mata Air Cimutan di Subang ini emang lagi naik daun ya di kalangan pecinta wisata alam di Subang, karena vibes-nya itu memang tenang banget, kemudian airnya juga sejuk, jernih, dan airnya itu langsung dari pegunungan sehingga benar-benar segar ya.

Mata Air Cimutan ini ada di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Dan aksesnya ini bisa ditempuh sekitar 20 menit dari Tugu Nanas Jalan Cagak ke arah timur, tepat di pertigaan Pasar Kasomalang belok kiri, gitu ya. Dan yang jelas tempat ini pengasihan fasilitasnya juga sudah lumayan lengkap begitu ya, sehingga pastinya para pengunjung yang datang ke sana akan merasa lebih nyaman gitu ya. Selain juga aksesnya juga tidak sulit ditempuh begitu ya pendengar setia. Jadi untuk Anda semuanya yang ingin sekali berkunjung ke Mata Air Cimutan ini bisa langsung saja ya ke daerah Subang begitu, sehingga Anda bisa jadwalkan ya untuk mengunjunginya di saat libur nanti, oke? Okay? Baik, pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak? Malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
2: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
1: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
2: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
1: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
2: Ngono ta lek arepmu?
3: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

Penegasnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan skenario kebijakan untuk melibatkan kantin sekolah dalam distribusi program makanan bergizi gratis MBG masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional BGN. Jadi hingga saat ini belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan juga berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam. Menurut

0: Abdul Mukti, pembahasan yang telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah terkait sasaran penerima manfaat MBG yang nantinya tidak diberikan kepada seluruh siswa. Kedepannya MBG hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Meski demikian, mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Kebijakan distribusi MBG merupakan kewenangan BGN, Kemendikdasmen, dan hanya memberikan masukan terkait pelaksanaan agar tujuan program MBG sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

William Feather bilang, cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu.

bersama. Kita lanjut pendengar setia masih di Wawasan Malam Special Weekend di kesempatan hari ini, hari Sabtu 5 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik ya. Baik pendengar setia, untuk Anda semuanya kita nanti bakal hadirkan lagi informasi-informasi terbaik untuk Anda semuanya masih di ajang Oase Malam Special Weekend untuk kesempatan kali ini ya. Dan pendengar setia, berikut ini ada informasi dari Jawa Tengah ya. Proyek Jateng Valley di Hutan Penggaron Kabupaten Semarang yang sempat mangkrak ini ternyata bakal segera dihidupkan kembali. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan revitalisasi kawasan wisata seluas 371,88 hektar ini masuk agenda prioritas. Sebelumnya pendengar setia, Jateng Valley ini digadang-gadang bakal jadi destinasi wisata terbesar yang ada di Asia Tenggara. Proyek ini sudah groundbreaking pada 15 Agustus 2020, jadi sudah lama sekali, sudah hampir 6 tahun ya pendengar setia. Bertepatan di hari ulang tahun ke-70 Jawa Tengah. Namun hingga tahun 2026 ini pembangunan fisiknya terhenti pendengar setia. Gitu ya. Dan kondisi terkini skatepark yang pengerjaannya diklaim 95% ini sekarang sudah rusak dan tertutup ilalang liar. Lahan salahan seluas 371,88 hektar di Wana Wisata Penggaron Ungaran Timur ini saat ini memang sedang dalam keadaan terbengkalai. Sekda Jateng Sumarno menyebutkan penyebab utama mangkraknya proyek adalah investor yang tidak mampu mengeksekusi pembangunan sesuai dengan rencana. Dan Pemprov kini mulai melakukan assessment untuk menentukan langkah lanjutan pengembangan Jateng Valley ini, pendengar setia. Dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga menegaskan Pemprov akan melakukan asistensi dan revitalisasi kawasan tersebut sebagai bagian optimalisasi aset daerah. Dan pihaknya juga menekankan pentingnya revitalisasi aset daerah agar potensi tiap kawasan maksimal dan juga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi. Pemilihan Jateng Valley akan diselaraskan dengan kebutuhan pemanfaatan wilayah. Begitu pendengar setia. Ya, kita tunggu aja, semoga benar-benar bisa direvitalisasi sehingga nanti di Jawa Tengah ada destinasi wisata terbesar se-Asia Tenggara. Wah, keren banget pastinya ya. Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widyuliana sampai dengan jam 9 malam nanti.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM selalu siap bersama. Baik pendengar setia, tuntas juga kebersama kita di Wawasan Malam Special Weekend edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Saatnya saya Widhi Rena undur diri ya. Terima kasih untuk bersama Anda semuanya. Selamat menikmati suasana akhir pekannya dan juga suasana liburannya. Semoga Anda selalu sehat dan juga selalu bahagia. Jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik dalam diri Anda. Salam untuk orang-orang terkasih ada di sekitar Anda. Widhi Rena undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out. GFM.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda?

0: ada, Bu.
1: Iya, Pak. Itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

0: Sampun, kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari.

0: pupuk organik cair Ribos. Tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
2: Bagus ya?
1: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
2: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
2: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
2: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas

Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UPPO, semakin bangga bersamamu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: lamanya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Bu, Soman Ayah mana toh?

0: Iku lho pak, di meja.
1: Kok beda bu?
0: Iya pak, itu somannya pak.
1: Soman? Dua konsentrat.
0: Bacanya konsentrat pak.
1: Konsentrat itu apa bu?
0: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
1: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
0: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
1: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam 2 sesi.

Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doha Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doha Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan

0: aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk
0: enggak? Enggak dong. Yuk ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB Andalan.
3: Pil KB Andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet. 93,8

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: dipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lehmu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki mbah.
1: Oh, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

93,8 GFM Madiun.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 6 pagi di GFN.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, polisi kedua yang dilaporkan hilang dalam penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kelemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso bilang, jenazah Sumaryanto ditemukan di sungai Desa Tumbang Kelemei pada Minggu 5 Juli 2026. Eko bilang proses pencarian dilakukan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, melibatkan personel dari Polda Kalteng, Polairut, Kodim 1019 KTG, Basarnas dan masyarakat. 3 unit perahu karet dan 8 unit kapal ces kecil dikerahkan untuk menyusuri sungai hutan di pinggir sungai hingga ke pasar desa Sam.

0: 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pendengar, siapa kabar Anda hari ini? Sudah hari Senin lagi ya. Hari ke-6 di kalender Juli 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat. Pendengar ya, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia hadir menemani aktivitas Senin pagi Anda di Wawasan Pagi. Untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur, dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram, @radiogfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com, di aplikasi Radio Box dan Radio Garden, atau Anda bisa simak langsung di akun TikTok G Media.

Kenalin, aku Ina Safiza. Buat kalian yang aku si anak musik banget dan gak pengen ketinggalan informasi-informasi terkini dan musik asik, dengerin terus 93.8 Radio GFM Madiun. Aku Inas dan aku selalu dengerin Radio GFM Madiun buat terus update musik aku.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah. Flash News.

0: Flash News.
1: Sumur minyak tradisional milik warga di Gambok, Gampong, Blok Lemat, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur meledak pada Minggu 5 Juli. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur AKP Nofri Zaldi bilang, 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Petugas masih melakukan pemadaman sekaligus mengamankan lokasi. Garis pembatas dipasang agar masyarakat tidak mendekati titik kebakaran yang masih berbahaya.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung mengungkap dugaan penyelundupan narkotika terdiri dari 5 kg jenis sabu dan 202 butir pil ekstasi di jalur penyeberangan pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 4 orang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan narkotika lintas provinsi. Para terduga pelaku adalah anggota Brimob inisial HB, anggota TNI AL inisial DK, dan mantan Kopassus HS, dan warga sipil inisial HR. Kabid Humas Polda Lampung, Kombespol Yuni Iswandari bilang pengungkapan berhasil